0: community untuk bersih pantai, laut. Kami kadang-kadang bikin kegiatan.
1: Oh. Dan sudah ambil sampah pergi buang di mana?
0: Di sini ada bantuan dari BRI, BNI. Ya, untuk ambil sampah. Mereka kasih perahu, kasih fasilitas untuk Pulau Bunaken untuk angkat sampah dari Bunaken dibawa ke Manado lagi.
1: Biasa sampah yang kelihatan di bawah laut kan, kebanyakan sampah jenisnya apa? Plastik, apa? Kertas, kayu? Ya,
0: itu tergantung dari cuaca, Pak. Kalau hujan, memang banyak plastik dari Manado. Kadang-kadang di atas air juga banyak.
2: การออกหาปลาของชาวประมงกับเรือแมงมุมนอกจากจะฉายภาพอันโดดเด่นกลางท้องทะเลแล้วมันยังโตขึ้นสู้ลมเคียงข้ามไปกับชาวประมงที่ยังคงต้องตื่นแต่ตีสามกลับเอาตอนเที่ยงวันกับปลาที่จับมาคราวละประมาณ10กิโลกรัมส่งขายตามร้านอาหารบนเกาะเหลือพอก็จะส่งไปถึงตลาดปลาในมานาโด